Olo. No seine keda tasa solomoda rahka dilululuina lululuja. Kätkis tjärmakko.